Tapi gue jadi ingat teman berdua ngomongin tentang merdeka ya. Gue tuh lagi sering banget dengerin lagu yang bernuansa Indonesia ya. Kalau kemarin tuh gue coba kenalin lo dengan lagunya Om Guru Soekarno Putra ya. Ini gue dengerin lo sekarang nih pakai lagunya The One and Only Mr. Panji Pragiwaksono.

0: Gue seneng banget ya waktu ini, gue inget banget zaman-zaman dimana Panji tuh alirannya hip hop banget ya, dan menurut gue somehow fits banget gitu di Panji. Gue berharap sih sebenarnya gue bisa ngobrol sama Panji langsung, dan harapan gue adalah gue tuh bisa mengunjungi semua daerah yang direkomendasikan sama lagu ini. Nah, ini ramai banget karena ada Borobudur, ada apalagi di Padang tuh ada Bukit Tinggi dan lain-lain ya teman-teman berdua. Ini jadi salah satu wishlist gue adalah gue pengen deh nyoret satu-satu rekomendasi daerah yang direkomendasikin di lagu Melayu ini. Asik banget gak sih?
1: Karena itu kekayaan milik bangsamu.
0: Ini judulnya lagu Melayu teman berdua dari Panji Pragiwaksono, dan mengingatkan kita bahwa lu tuh gak boleh malu untuk punya darah Melayu gitu. Karena Indonesia sekaya itu dan seindah itu, dan please tolong dijaga, jauhin Indonesia dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan tangan-tangan yang cuma pengen cari untung doang dari negara ini teman berdua. Dan salah satu kutipan dari Panji adalah, menurut gue pegang sampai hari ini adalah, Indonesia gak sempurna tapi dia layak untuk kita perjuangkan.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue pantau nih dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di Merdeka Run 2026 nih, kayaknya udah mulai memasuki garis finish ya. Peserta yang berapa tadi? 8K ya? Kalau nggak salah itu udah mulai memasuki garis finish. Dan seharusnya sih nanti di jam 9 clearance-nya jalan sudah kembali normal ya, teman Pro 2. Tapi so far menurut gue seru nih, dan udah mulai banyak yang finish ya. Tapi gue gak tahu tadi mulai dari jam berapa ya. Nanti gue akan coba cari info, teman Pro 2. Tapi anyway, untuk hari ini di wilayah DKI Jakarta, ini perkiraan cuaca dari www.bmkg.go.id ya, teman Pro 2. Ini kemungkinan besar berawan sampai dengan cerah di hari ini. Jadi buat lo yang kayaknya mau beraktivitas, boleh. Tapi gue gak tahu kenapa hari ini rame aja gitu. Jadi kira-kira apa agenda lo di hari Sabtu ini, teman Pro 2?

Ya, sama Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, weekend kali ini. Dan ternyata memang pagi hari ini cukup banyak pejabat yang ikut Merdeka Run ya teman Pro 2. Bahkan tadi ini gue liat videonya, ternyata dibuka sama Seskap Teddy dan juga Bapak Erick Thohir ya. Wow, gokil. Dan juga gue ngeliat ya ada beberapa jajaran menteri yang juga ikut event yang sama. Jadi kemungkinan memang banyak sekali pejabat di Jalan Merdeka Barat ini, nggak heran sih dari tadi pagi udah ditutup jalannya dan dialihkan. Tapi gue berharap sih sebenarnya nggak lama-lama ya, karena gimana pun juga jalan protokol cukup krusial untuk dipakai masyarakat umum gitu. Dan kalau gue lihat dari rundown sih CWT-nya di jam 8 pagi dan berarti road clearingnya itu di 8.30. Wow, masih lumayan sih, masih ada 1 jam setengah lagi kira-kira teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya masih mau melewati Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, lo harus nanti dulu ya. Oh, bahkan Ivar Jenner ikutan merdekaran. Wow. Lu cari deh teman Pro 2 yang mukanya rada-rada bule. Nah, kemungkinan itu Ivar Jenner tuh.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 update nih dari acara Merdekaran. Teman Pro 2 di Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 sudah kembali normal ya situasi lalu lintas, cuma belum diberesin untuk barikade-barikadenya. Jadi lo untuk melewati Jalan Merdeka Barat dan juga Merdeka Selatan, Merdeka Utara sudah mulai kembali normal ya. Cuma mungkin nanti akan ada acara, gue gak tahu persisnya, kayaknya di Monas harusnya ya, ada panggung-panggung gitu. Dan semoga sih di hari ini jalanan lancar-lancar aja ya.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Virgo dengan tak setara, teman Pro 2. Ini penting banget nih buat lo yang mencari cinta. Lo harus mencari cinta yang setara, teman Pro 2. Dan masih di Pelta Susu. Di pagi hari ini masih barengan sama gue, Lana Grisandaru, teman Pro 2 di Spada ya. Dan buat lo yang kayaknya pagi hari ini nih merasa kayak terlalu attach ke seseorang, teman Pro 2, mungkin lagu ini cocok buat lo.

Lagu dari Bernadia tahun 2002 yang berjudul Wanita Tak Punya Malu. Ngomongin Bernadia, kayaknya dia bakal tampil nih di 29 sampai dengan 30 Agustus di Central Park ya. Wow. Jujur gue pengen langsung OTW sih ke sono sekarang juga sebenarnya, cuma gue harus siaran ya. Dan mungkin semoga sih mau ya main ke yang namanya MLC Music Live Chat ya. Tapi kita tinggalkan dulu Bernadia tahun 2002. Semoga nanti kalau dia main kesini MLC-nya bareng gue medit ya. Anyway, di pagi hari ini gue pengen nostalgia dulu sama satu lagu dari Yovie and Uno nih. Mungkin buat lo yang punya kenangan dengan lagu yang sama, dengan generasi yang sama biasanya. Kita flashbackin dulu coy.

92, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Arta teman terbaik kamu, teman Produa di hari Minggu ini. Di hari Sabtu ini teman Produa, gue mau ngingetin buat lo yang udah sarjana ya, jangan lupa dipajang fotonya biar gak kayak Mandra ya. Mandra kan pinjem bajunya si Dul doang tuh buat foto. tapi anyway teman Produa, di hari Sabtu ini kira-kira lo udah punya rencana belum untuk malam mingguan ya? Coba kasih tau gue kalau punya rencana, kira-kira

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue punya info nih, teman Pro 2, dari film Avengers Doomsday yang kayaknya bakal membawa kembali Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch. Waduh. Berarti sebenarnya gue gak tahu ya dari segi plot gimana. Cuma kalau misalkan kita mundur ke Doctor Strange yang terakhir, yang Multiverse of Madness kayaknya, itu juga waktu itu kalau gak salah ketiban ya, ketiban reruntuhan gitu. Tapi gue gak tahu apakah ini akan jadi semacam rerun ataupun dari tribute atau gimana. Tapi kita, menurut gue ini layak ditunggu gitu. Karena melihat terakhir di WandaVision itu termasuk big chaos ya menurut gue. Gimana Wanda bisa membuat sebuah multiverse segitu kacau ya. Nah, kira-kira apakah lo akan menunggu film ini, teman Pro 2, atau lo punya jagoan film lain? Karena bulan ini kayak gue udah nonton Insidious, dan menurut gue ya oke lah buat lo yang suka nostalgia ke film Insidious awal-awal ya, meskipun vibesnya agak berbeda sebetulnya. Coba dong kasih tahu gue kira-kira lo lagi nungguin film apa.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Gal Gadot mengaku belum dapat kabar dari DC Studio terkait perannya sebagai Wonder Woman di era baru garapan James Gunn. Dalam wawancara terbarunya, Gal Gadot menyebut pembicaraan terakhir dengan pihak studio terjadi saat rencana film ketiga Wonder Woman masih berjalan. Sejak film tersebut dibatalkan, ia belum pernah diajak berdiskusi lagi mengenai karakter Wonder Woman. Jisoo Blackpink resmi menyapa kembali para penggemarnya lewat teaser terbaru untuk single solo terbarunya bertajuk Click. Penampilan cantiknya dalam teaser tersebut langsung mencuri perhatian publik dan meningkatkan antusiasme penikmat musik K-pop di seluruh dunia. Single solonya ini dijadwalkan akan rilis secara resmi pada 4 September mendatang pukul 1 siang atau pukul 11 waktu Korea Selatan. Joe Taslim resmi bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3 yang dibintangi oleh Chris Hemsworth. Kabar ini diumumkan pada 19 Agustus 2026. Joe menjadi salah satu dari 5 pemeran baru yang bergabung bersama Pierce Brosnan, Don Lee, Chi Lewis Parry, Sienna Adugong, dan mereka melengkapi jajaran pemain yang sebelumnya telah mengkonfirmasi Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Golshifet Faharani. Dalam film ini, Chris Hemsworth kembali memerankan Taylor Rake, sementara itu karakter yang akan dimainkan Joe Taslim masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Begitu juga dengan detail cerita Extraction ketiga.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hit List.
0: Waktunya Pro 2 Hit List, teman Pro 2 bareng gua Oza ya. Di pagi hari ini di tanggal 29 Agustus 2026. Pastinya di weekend kali ini ya. Di hari Sabtu ini Oza sudah siap membacakan requestan dari kamu semua, teman Pro 2. Yang pengen request-request lagu-lagu favorit kamu, langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2. Lagu pertama di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2, ada satu buah grup ya yang nanti bakal menjadi bintang tamu di acara launchingnya Persija di JIS. Ada Four East Movement dengan Turn Up The Love, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu Samuel Cipta Teman Pro 2 dengan Senja Sudut Kota ya. Tapi sekarang belum senja Teman Pro 2. Masih di jam 10 lewat 17 nih waktunya Oza bacain request yang sudah masuk di 0811-800-105. Kita let's go in ya Teman Pro 2. Ada dari siapakah ini yang pertama? Oza cari dulu di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ada Ade nih ya. Ade yang ada di Tanah Abang katanya pengen dengerin lagunya Selena Gomez yang sama Marshmello nih, yang judulnya Wolves. Oke, katanya salamnya aja buat para The Jackmania yang nanti sore bakal launching Persija Jakarta. Wih, cakep ya. Thank you buat Ade yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada Dita di Bintaro nih. Katanya mau request lagunya Astrid dong yang judulnya Heart So Good. Wih, enak nih lagunya ya. Katanya lagu ini untuk Oza aja, semangat terus siarannya. Terima kasih. Lanjut lagi. Ada Bondan nih ya. Bondan di Cijantung katanya mau request lagunya Hindia dong Za, yang judulnya Rumah ke Rumah. Biar nemenin gue sambil beres-beres rumah nih. Wih, asik ya. Semangat terus nih buat Teman Pro 2. Mungkin yang lagi dengerin gue siaran pagi hari ini sambil beres-beres rumah ya. Semoga rumahnya semakin bersih dan rapi ya. By the way, gue juga belum beres-beres rumah lagi. Thank you. Siapa tadi namanya Bondan yang udah ikutan request. Satu lagi yang saya bacain ya. Di 0811-800-105 sebelum masuk ke lagu. Ada dari Tias di Bekasi, katanya mau request lagunya Liodra sama Yovi Widianto yang judulnya Terlalu Cinta. Katanya lagu ini buat pacar aku aja, jangan lupa nanti malam kita nonton ya. Waduh, luar biasa, thank you. Udah ikutan request, yang belum request masih bisa tunggu sampai jam 12 nanti ya. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Liodra dan juga Yofi Widianto, teman Pro 2. Dengan Terlalu Cinta ya, enak banget lagunya. Suaranya Liodra itu emang juara, teman Pro 2. Alias gak ada obat ya. Apalagi ini lagu sempat menjadi sangat ikonik di film Agak Lain terakhir ya, teman Pro 2. Itu ada adegan yang cukup ikonik antara Boris dan juga siapa namanya? Yang itu yang botak. Gue lupa. Pokoknya itulah di antara personilnya Agak Lain. Tapi sekarang gak usah lanjut lagi deh, baca request yang udah masuk ya di 0811 800 105, teman Pro 2. Ini ada dari Mia nih yang ada di Kalimalang. Katanya mau request lagunya Tulus dong Za, yang judulnya Teh Hijau. Wah, katanya gue lagi suka banget nih sama dance covernya lagu Teh Hijau dari Tulus. Asik juga tuh ya. Gue suka lihat di apa namanya sosial media tuh. Emang lagi rame ya, apa namanya, dance covernya lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau. Oke, nanti bakal diputerin. Ada juga Suci dari Tangerang, mau request lagunya Ariana Grande yang judulnya Stuck With You, yang sama Justin Bieber ya. Oke, nanti bakal Oza puterin, ditunggu. Lanjut lagi Alan dari Bekasi, mau request lagunya BCL, Karena Ku Cinta Kau. Coba nanti Oza cari ya, lagu dari BCL ya, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada lagi Tio nih, yang ada di Kemayoran. Katanya mau request lagunya 21 Pilot yang judulnya Ride. Katanya lagu ini buat seluruh pendengar Pro 2 FM aja, biar nambah semangat weekendnya. Boleh, nanti bakal Oza puterin, ditunggu ya. Tapi sekarang Oza puterin dulu nih satu buah lagu yang sudah di request sama Mia. Ada Teh Hijau dari Tulus, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, gak usah bacain request yang udah masuk di 0811-800-105. Ada siapa nih? Ada di Serpong, mau request lagunya Perunggu 33 kali. Salamnya buat pendengar semuanya aja. Selamat hari Sabtu, terima kasih sama-sama. Thank you adek yang ada di Serpong ya. Udah Oza siapin lagu Perunggunya 33 kali ya. Kalau 34 kali bukan Perunggu pastinya ya. Lanjut di 0811-800-105. Ada siapa ke dia? Nata dari Jakpus mau request lagunya Roni Parulian, Satu Alasan Kalau Gak Ada Angin Rindu. Terima kasih sama-sama. Nanti Oza puterin yang Angin Rindu ya. Ada Ineke di BJGD. BJGD itu apa ya? Katanya mau request lagunya Naif Posesif. Ditunggu lagunya, nanti bakal gue puterin ya. Siapa lagi nih yang Oza mau bacain? Ada Lani di Bekasi. Pagi Kak Oza. Halo, selamat pagi Lani. Mau request lagunya Pink Panthers yang judul Ilegal. Kayaknya gak ada lagunya ya. Belum masuk nih lagunya. Lani, mungkin kamu bisa request lagu yang lain ya. Katanya aku lagi pengen denger lagu ini sama Kak Oza, Happy Working. Diputerin ya Kak lagunya. Iya, lagunya belum ada. Kamu nanti bisa request lagu yang lain ya. Lah nih yang ada di Bekasi. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain request di jam 11 sampai dengan jam 12 siang nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu.

Jakarta teman terbaik kamu. Lanjut lagi usah bacain request yang udah masuk di 0811 800 105, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Sebentar, usah cari dulu tadi yang sudah ikutan request dari mana nih ya. Sabar. Ada dari siapa ini? Lani katanya mau request lagunya Miley Cyrus aja. Yang mana aja judulnya boleh. Ada juga Fitri di Jakarta Timur mau request lagunya Mahalini untuk yang bersamanya. Oke, nanti dicari lagunya ya. Ada juga Adit di Jakarta mau request lagunya Kin yang judulnya Somewhere Only We Know. Oke, nanti diputerin, ditunggu Dit ya. Ada juga Rizky yang mau request lagunya Gia Indrawari Bertanya-tanya. Terima kasih Kak, sama-sama Rizky. Nanti bakal Oza cariin lagunya, tapi kalau nggak ada di playlist, Oza puterin lagu Gia Indrawari yang lain. Ada juga Eliza di Jagakarsa nih, katanya mau request lagunya Afgan, Bukan Cinta Biasa. Boleh ya. Ada juga Ca, ada Ca ya, yang katanya lagi dengerin lewat RRI Digital. Ah yang benar. Mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih, sama-sama. Thank you buat kamu juga yang udah ikutan request ya. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain requestnya. Jadi buat kamu yang belum request, bisa langsung request di 0811 800 105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa teman Pro 2. Gue punya satu buah lagu dari Roni Parulian dengan Angin Rindu ya. Tadi udah di request sama Nata yang ada di Jakarta Pusat.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya lanjut lagi bacaan requestan yang udah masuk di 0811-800-105, teman Pro 2 ya. Ada Rico nih di Bintaro, katanya mau dengerin lagunya Bruno Mars yang judulnya Risk It All. Katanya lagunya untuk seluruh pendengar Pro 2 aja. Terima kasih, sama-sama. Oke, lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Diva nih ya. Diva di Bekasi, katanya mau request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Waduh, lagi rindu nih kayaknya ya, jangan dipaksa-paksa. Karena rindu itu berat katanya teman Pro 2. Oke, udah masuk di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Ada siapakah di sana? Siapa ya? Sebentar, saya cek dulu. Ada dari Tika nih ya. Ada Tika. Ini yang ada di Kerawang, katanya mau dengerin lagunya Adele yang judulnya Easy On Me. Oke, lagunya untuk seluruh pendengar Pro 2 FM Jakarta aja. Buat penyiarnya, semangat terus siarannya. Boleh ya. Dan masih ada satu kesempatan lagi ya buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu di 0811-800-105.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya bacaan request di sesi terakhir nih di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Ada siapakah di sana? Ada dari siapa nih? Febri dari Bogor Utara mau request lagunya Justin Bieber, This Is. Katanya makasih Kak, ceria selalu kerjanya Kak. Yoi dong. Tapi kayaknya waktunya sudah tidak mencukupi ya. Lagu kamu untuk diputer nih, siapa namanya tadi? Febri dari Bogor Utara ya. Nanti coba usah puterin di jam 12 siang, oke? Ditunggu buat kamu, Febri. Ada lagi di 0811-800-105. Ada dari siapa nih? Dari Eva. Eva yang ada di Jakarta Selatan katanya mau request lagunya Tiffany Kenanga. Kata siapa ya? Lagunya buat seluruh pendengar Pro 2 aja. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Tapi lagu yang nanti Osa puterin di jam 12 ya. Ditunggu. Satu lagi Osa bacain sebelum closing di program Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Ada dari siapakah ini? Ada dari Farel nih ya. Farel katanya mau request lagunya Fizz yang judulnya Nina. Katanya lagu ini buat adekku aja yang lagi kuliah. Semangat terus kuliahnya. Jangan mudah menyerah. Widih, kakak yang baik nih ya. Thank you Farel yang udah ikutan request. Tapi nanti lagunya Osa puterin di jam 12 ya. Juga thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutan request di program Pro 2 Hitlist. Nanti Osa bakal lanjut lagi. Pastinya di Santai Siang Weekend, teman Pro 2.

0: Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang, teman Pro 2. Tandanya santai siang weekend siap mengudara nih ya. Pastinya masa bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan informasi-informasi menarik dan pastinya dengan rekomendasi-rekomendasi seru nih yang bisa kamu jalanin di weekend kali ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu, teman Pro 2, yang ngefans banget atau mungkin favorit banget sama film Wonder Woman, teman Pro 2? Ini ada kabar yang sedikit mengejutkan ya. Ternyata perjalanan Gal Gadot nih sebagai Wonder Woman ini resmi berakhir, teman Pro 2. Setelah hampir satu dekade nih ya menjadi sosok Diana Prince, ini aktris tersebut memastikan dirinya tidak akan kembali dalam era baru DC Universe atau DCU, teman Pro 2, di bawah kepemimpinan James Gunn nih. Jadi sejak debutnya pada 2016 ya, ini Gal Gadot berhasil membawa karakter Wonder Woman menjadi salah satu ikon superhero modern dan juga meninggalkan kesan besar bagi para penggemarnya di seluruh dunia. Dan kita tunggu aja, teman Pro 2, siapakah selanjutnya yang akan memerankan Wonder Woman nih ya di edisi selanjutnya setelah ditinggal oleh Gal Gadot, teman Pro 2. Mudah-mudahan, yang pasti gue harap sih cakepnya ya atau cantiknya secantik Gal Gadot, teman Pro 2. Bener gak?

akhirnya meninggalkan peran Wonder Woman, teman Pro 2. Tapi kalau yang satu ini, teman Pro 2, Joe Taslim nih, masuk ke film Extraction dan resmi bergabung dengan Chris Hemsworth di film terbaru nih, teman Pro 2. Wow, jadi Joe Taslim ini jadi salah satu dari 5 pemain baru ya, yang bergabung bersama Pierce Brosnan, Don Lee, Chi Lewis Perry, dan juga Sienna Adugong nih, teman Bro 2. Di film ini Chris Hemsworth kembali menjadi pemeran utama sebagai Taylor Rake, sementara karakter Joe Taslim ini masih dirahasiakan, teman Bro 2. Dan proses syuting nih tengah berlangsung di Australia dan filmnya ditargetkan akan tayang musim panas di tahun 2027. Wow. Siapa yang gak sabar nih untuk menunggu aktingnya Joe Taslim ya di film The Extraction 3, teman Pro 2. Karena di sana juga menurut gua aktor-aktornya ini papan atas semua, teman Pro 2. Kalau kamu ingat Pierce Brosnan nih, ini yang jadi cowok ganteng ya di film apa 007 zaman dulu, teman Pro 2. Kalau Chris Hemsworth ini yang jadi Thor ya, pasti udah tahu. Ada Idris Elba juga, ada Gold Steven Farahani, dan juga ada Madong Sok, teman Pro 2. Wah, kita tunggu aja ya nanti film Extraction 3 yang akan tayang di tahun 2027, teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang suka main game GTA, teman Pro 2? Ini Rockstar Games ya, baru aja merilis extended look GTA 6 yang berdurasi 26 menit melalui Netflix, teman Pro 2. Pada 27 Agustus 2026 kemarin ya. Dan video tersebut nih, ini memperlihatkan gameplay Jason Duval dan juga Lucia Caminos, sekaligus detail dari Vice City ya, yang semakin realistis, teman Pro 2. Mulai dari interaksinya dengan NPC hingga berbagai aktivitas di dalam kota nih, teman Pro 2. GTA 6 ini dijadwalkan rilis pada 19 November 2026. Gimana nih menurut kamu, teman Pro 2? Apakah kamu akan membeli game ini? Kalau dilihat ya dari visualnya, teman Pro 2, ini tuh emang udah mendekati real banget, teman Pro 2. Dan gue yakin ya, pasti game ini memerlukan banyak space, teman Pro 2. Karena ya kalau dilihat detailnya tuh sangat amat sempurna ya, untuk di era game sekarang hampir mendekati real ya kalau kata gue. Dan gue salah satu yang menunggu nih GTA 6. Mudah-mudahan kalau ada rezeki ya, gue juga pengen memboyong game yang satu ini. Karena dari dulu, dari gue zaman masih kuliah sampai sekarang, main game ini tuh selalu seru, teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Akankah kamu membeli game GTA 6 atau pas dulu, teman Pro 2?

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aisyah Retno, teman Pro 2, dengan Wanna Hold You Tight. Yang lagunya enak banget didengerin siang hari ini ya. Tapi siapa nih di antara kamu, teman Pro 2, yang udah punya rencana pengen nonton ya di sore hari ini atau mungkin di malam hari nanti bareng orang-orang kesayangan kamu, teman Bro 2, mungkin bareng temen, bareng pasangan, atau mungkin bareng keluarga ya. Abis yang satu ini, teman Bro 2, gue bakal kasih rekomendasi-rekomendasi film yang bisa lo tonton di bioskop malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang Weekend ya. Tadi udah gue bilang gue bakal kasih rekomendasi film-film yang bisa kamu tonton teman Pro 2 di sore hari atau di malam hari ini ya, bareng orang-orang kesayangan kamu. Nih teman Pro 2, buat kamu yang suka film drama survival ya, ini tuh film baru banget dirilis ya. Ini bergenre drama survival yang berjudul The Dog Stars, teman Pro 2. Dan ini bisa kamu tonton di IMAX juga ya. Dan bisa ditonton juga di teater yang biasa. Ini berdurasi 118 menit, teman Pro 2. Filmnya ini untuk dewasa 17 plus ya. Jadi film ini diperankan oleh Jacob Elordi, ada juga Josh Brolin, Margaret Qualley dan Guy Pearce, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Bercerita tentang populasi dunia yang hancur akibat pandemi. Jadi nih Hike ya, yang diperankan oleh Jacob Elordi, ini menjalani kehidupan yang sunyi di sebuah hanggar pesawat di Colorado. Dan bersama anjing dan Bengli ya, yaitu Josh Brolin, ini seorang pria tua bersenjata kemudian mencoba bertahan hidup dari sergapan para Reaper atau gerombolan pemulung sadis yang sangat berbahaya, teman Pro 2. Wow, ini pasti kayaknya filmnya agak sedih-sedih nih ya. Kalau udah bawa binatang, anjing, biasanya kalau gak anjingnya jadi korban nih, meninggal atau enggak, gimana gitu biasanya ya. Kamu bisa langsung tonton, teman Pro 2. Ini film udah tayang ya, dan udah main di bioskop-bioskop kesayangan.

Akhirnya ya, ini sang Satria Baja Hitam, yaitu Sumiko Ozawa, ini meyakini hanya satu orang yang mampu membalikan keadaan dari Makoto Hikawa, teman Pro 2. Dan pastinya film ini sedang tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu, jadi ini sangat recommended banget buat kamu semua yang suka banget sama film Satria Baja Hitam atau film-film superhero ya. Kalau untuk film baratnya masih banyak nih yang bisa kamu tonton, ada Mutiny, teman Pro 2. Ini yang diperankan oleh Jason Statham ya, pastinya genre action, ada juga buat anak-anak. Ini Paw Patrol Dino Movie ya, yang bisa kamu tonton bersama anak-anak kamu. Untuk film luarnya, kalau kamu suka film horor, ini ada film Insidious yang terbaru, teman Pro 2, yaitu Insidious Out of the Future. Jadi itu film-film internasional yang bisa kamu tonton. Dan habis ini gue bakal kasih rekomendasi tentang film-film Indonesia apa nih yang mungkin bisa lo tonton malam hari ini bersama orang-orang kesayangan kamu, teman Pro 2. Bisa bersama pacar, bisa bersama sahabat, dan juga mungkin bisa bersama dengan keluarga kamu, teman Pro 2.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Dulu, aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Seru-seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ngasih rekomendasi tentang film-film yang bisa lo tonton, teman Pro 2, malam hari ini di bioskop-bioskop kesayangan kamu ya. Kalau tadi Oso udah kasih rekomendasi tentang film-film luar negeri, film-film bule ya, yang bisa kamu tonton. Kali ini gue bakal kasih rekomendasi film-film Indonesia yang bisa lo tonton di bioskop-bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2. Ini yang lagi rame adalah Operasi Pesta Copet, teman Pro 2 ya. Jadi film yang dibintangi oleh Iqbal, ada juga Christo Emmanuel, ada juga siapa nih, Kawai Labiba, ada Julfa Maharani, ada Fauzan Lubis, dan masih banyak lagi ya. Ini salah satu film yang cukup viral ya beberapa minggu ini, teman Pro 2. Jadi film ini bergenre drama ya, dan berdurasi 113 menit untuk kategori remaja 13 plus nih. Dan film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, Iqbal Ramadan, dan juga James Erlangga. Jadi bercerita tentang seseorang yang terjepit tekanan ekonomi, teman Pro 2, Ijal, yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Ini nekat mencopet di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora, teman Pro 2. Jadi syuting di tengah festival dengan puluhan ribu penonton, ini menjadi film yang paling berani dari Imaginary, teman Pro 2 ya. Udah ada di bioskop-bioskop kesayangan kamu, teman Pro 2. Jadi udah bisa kamu tonton ya, Pesta Copet. Ini salah satu film Indonesia yang bergenre drama. Lanjut lagi, ada film yang bisa kamu tonton juga nih. Ini film Indonesia yang bergenre drama family. Ada film yang berjudul Ayah Aku Mau Cerita. Nah, film yang satu ini diperankan oleh Vino Gebastian, Marsha Timothy, Niken Anjani, ada Ziva Magnolia, ada juga Gunawan Sudrajat, Prit Timothy, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Jadi film ini bercerita tentang hidupnya Andi Budiman ya, yang diperankan oleh Vino Gebastian, yang berjalan sederhana bersama istrinya Niken Anjani dan kedua anaknya di desa Banaran. Dan semuanya ini berubah ketika putri remajanya yaitu Ziva Magnolia ini menjadi korban pelecehan oleh seorang pemuda. Jadi dalam upaya membela diri, sang putri melakukan perlawanan yang berujung pada kematian pemuda tersebut. Dan masalah ini menjadi jauh lebih rumit ketika diketahui bahwa korban adalah putra tunggal dari seorang kapolres. Wow, ceritanya ini zaman sekarang banget itu, nomor 2 ya. Jadi kalau kamu pengen nonton film yang bergenre drama family, ini bisa kamu tonton Ayah Aku Mau Cerita, teman Pro 2. Dan masih banyak lagi sebenarnya film-film Indonesia yang bisa kamu tonton. Kalau horor kamu bisa nonton Paket Santet, ada juga film film Rumah Singgah, teman Pro 2, dan masih banyak lagi yang bisa kamu tonton di bioskop-bioskop favorit kamu, teman Pro 2.

Jakarta teman terbaik kamu. That was Rex Orange County teman Pro 2. Dengan The Shade ya, yang harus mengakhiri perjumpaan kita teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang Weekend. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Oza siaran dari jam 10 pagi tadi ya, sampai dengan jam 2 siang ini teman Pro 2. Habis ini bakal ada Edit dan juga Dave di chart Indonesia dan juga chart internasional Pro 2 FM Jakarta. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2. Have nice weekend and bye-bye teman Pro 2. Dadah!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teh, ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini yang pastinya ada di Indonesia Top 20 di Jakarta. Gimana kabarnya teman berdua? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan ya, tentunya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini? Tentunya gue bakal spill nanti di akhir segmen teman bro 2. Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini, ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini, ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Days dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman berdua. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, eh. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman bro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: suka jalan keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Harry Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lo, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14, sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya. Gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

Pro 2 di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman Pro 2. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi, ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya.

0: 9 teman Pro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: Yuda dengan terbelah jadi 2.82, satu lagu yang berhasil menempati posisi ke-7 di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta, atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: beberapa kali kita akan saling memaafkan. Terdengar dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: Cat. Menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya Teman Pro 2 yang tadinya sudah rilis ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana Teman Pro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan? Atau mungkin Rabun Jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner-up kita untuk edisi minggu ini Teman Pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: Number 2.

0: di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 20 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini Tema Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo Tema Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk soundman kita, Oza. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, pelaksanaan Merdekaran 2026 di kawasan Istana Merdeka Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu pagi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebanyak 1.800 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan, sekaligus mengatur lalu lintas di sejumlah titik yang dilewati peserta. Ajang yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini diikuti sekitar 8.000 peserta.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar duka datang dari dunia hiburan. Aktor pengisi suara karakter Optimus Prime dalam berbagai film, serial televisi, dan game Transformer, Peter Cullen, meninggal dunia di usia 85 tahun. Aktor asal Kanada ini meninggal pada Rabu 26 Agustus waktu setempat di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Selama lebih dari 4 dekade, Cullen dikenal lewat suara khas Optimus Prime yang heroik, dan ia juga mengisi suara karakter Ayore yang memurung dalam berbagai proyek Wind the Paw.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar dari dunia musik, pemain biola Iskandar Wijaya berkolaborasi dengan pianis asal Hong Kong Niu Niu dalam konser di Gedung Kesenian Jakarta pada Jumat malam, dan keduanya membawakan lagu nasional seperti Tanah Air dan Bagimu Negeri.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: banget yang bisa nemenin di weekend kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua-dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantiin sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari di chart International Top 20 Jakarta. Yes, yes, yes, bakal ada BTS with Swim at number 20.
1: Number 20.

0: di Mall 19 barusan juga ada Gracia Abrams, Good Reason, salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs.
1: Number 18.

0: Aperture. Dikit kamera ya, aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa teman Pro2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @pro2fmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Number 13.

Caca di nomor 11, barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gesia Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: Nomor 9, aduh ini lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak, yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka, ini lagu gue suka semua ya. Ada Kehlani, Wet Folded, yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Number 8.

0: 7 Dewa Somber Home Wrecker. Jangan sampai jadi home wrecker ya teman-teman bro 2. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin kamu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6

0: dua lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Medicine Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih Top Bro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu, masih bittersweet gitu lah Top Bro 2. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7, sekarang di nomor 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore.
1: Number 4.

0: ada Bruno Mars, Risk It All, yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2, ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

1 nih di minggu ini. Tapi sebelum masuk ke nomor 1, gue pengen recap dulu kali ya dari nomor 10 di minggu ini. So, at number 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 9 ada Olivia Dean, So Easy. At number 8 ada Kehlani with Folded. At number 7 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 6 ada Blackpink with Go. At number 5 ada Madison Beer with Bittersweet. At number 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. At number 3 ada Risk It All by Bruno Mars. Di nomor 2 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Langsung aja sikat. Di nomor 1 teman pro 2 naik 1 peringkat dari nomor 2 di minggu lalu, ada Bruno Mars with I Just Might. Number 1.

0: semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGW ini. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro 2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mampro 2 di seluruh Indonesia dan pasti di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davi Prada cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. So see you, goodbye, bye bye. Have a nice weekend. Oh, I just
1: might. Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2 di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua. Selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya. Sekarang yeah. Ada 1 2 3 4 5 orang.
5: Iya. Yeah. Yeah. Ini
6: benar belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: kurang satu.
4: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu. Yeah. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
3: Oh ya?
5: Kebongkar.
3: Tavisha.
5: Oh, bukan.
3: Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Allah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
7: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Dicabut aja.
3: Iya.
8: Halo, saya John di gitar.
9: Saya Peto di keyboard.
10: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio.
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
4: Kita bersama okay. Baru dengan okay. Kak Rio.
3: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih cewek kak siapa tadi?
7: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
7: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
7: Paling cantik
3: ya.
7: Sendiri bener ya.
3: Benar.
7: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
7: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh, iya.
7: Iya, tapi kita punya satu misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali.
3: Berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke.
6: Okay. Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Oh. Gitu. Kasihan gitu ya.
6: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya? Yeah, pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke. Okay.
6: Gitu. Jadi
5: keyboard
6: di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
5: Bebas.
6: Boleh ya.
3: Boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh, iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
7: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
3: Asik.
7: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
7: Ada artinya. Artinya apa,
5: apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
7: bukan. Tata Vivi Sasa.
9: Iya. Cucu. Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
9: Bahasa Sanskerta.
6: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
3: Nitip gitu ya. Oke.
7: Terus kalau lihat di Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
3: Oh, ya, masuk sih.
7: Benar.
3: Depok ya, Depok. Oke. Nih, terus
6: yuk, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
3: Oke.
6: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat disini dulu gitu
5: ya. Nih, gitu. Tarik lagi ya.
6: Berarti mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
3: Oh iya, benar-benar.
5: Pasin kaki jangan sampai enggak.
3: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul,
3: jadi
6: betul.
3: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul, betul.
3: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
6: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
3: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
3: Oh.
6: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara, dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
3: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
3: Oh, benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
3: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
7: Ada api? Ada api, ada tisu? 1 2 3.
3: Oke. Wah, seru banget nih teman Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
7: Benar, Hello Kamu.
3: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat banget. Ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik dia. Aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: ikhlas ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak kayak lagu ini. Ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan di dalamnya nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi
0: fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang itu tuh? Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking jadi mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello Ceria. Ceria juga.
2: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Oh, konotasinya iya. Kamu itu ya kan dia gitu, itu kode. Karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster, raster tinggi geng, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: iya ceritain dong. Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
4: Gimana merintisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu-gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: akhirnya cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya, bingung mau ngungkapin.
0: Okay.
3: Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Oh,
3: seperti itu karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luaran sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi. Nggak ada ya.
1: Gue kira
0: ya
1: tadi mau rindu itu berat. Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh nggak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi nggak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya. Iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan iya, sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke.
1: Sama-sama apa?
0: Apa?
1: Dominan.
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh, iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun. Itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Okay. Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip belum ada. Ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya sore.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Dan pastinya setelah kita ngobrol-ngobrol bareng musikpreneur tadi, gue bakalan ngasih tau lo seputar informasi yang mungkin seru ya di minggu ini ada apa aja. Pastinya banyak banget ya, teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakal kasih tau rekomendasi film di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Pro 2. Menurut gue, event Merdeka Run tadi pagi tuh kayaknya seru banget ya. Dari mulai pesertanya, terus juga dari ambience-nya, terus juga gue lihat tuh ada kelihatan ada performance-nya tuh, ada helikopter, ada jet, terus ada apa lagi? Yang datang juga keren-keren. Abis itu pokoknya kelihatan seru banget deh. Aduh, gue iri banget nih teman Pro 2. Buat lo yang ikutan Merdeka Run tadi pagi, coba dong share keseruan tadi pagi kira-kira gimana. Dan lo dapat pace berapa nih? Coba langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Mungkin kalau misalkan sekarang tuh Gen Alpha tuh paling ketagihan sama games yang namanya Roblox, benar gak sih? Kayak mereka tuh apa-apa ngomongin soal Roblox, soal permainan yang ada di Roblox, terus apa-apa pokoknya Roblox. Sampai-sampai kemarin Roblox bikin kebijakan kayak kayaknya buat umur-umur di bawah 17 tahun belum boleh deh, dan buat yang udah di atas 17 tahun atau umur 17 tahun itu baru boleh mainin Roblox, karena banyak kasus yang sebenarnya menurut gue ini juga jadi prihatin ya. Karena kan awal tujuannya Roblox itu kan cuma games permainan yang bikin orang refreshing aja gitu kan ya. Jadi buat orang yang ngeluangin waktunya buat hiburan aja, tapi malah ada beberapa orang karena ada fitur yang bisa digunain untuk chat dan juga voice gitu ya, jadinya ada beberapa orang yang mungkin menyalahgunakan, yaitu pasti disayangkan banget buat para gamers ya, yang tadinya games yang diciptain buat have fun aja ternyata ada segelintir orang yang gunain secara salah gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan Gen Z atau millennials itu agak kurang dengan Roblox ya, tapi kita tuh taunya Minecraft, bener gak sih? Kurang lebih gamenya sama, karena Roblox tuh kalau gak salah juga terinspirasi dari Minecraft juga. Jadi kalau misalkan dulu tuh Minecraft tuh menurut gue juga lumayan hype juga ya, jadi banyak orang yang mainin itu. Tapi sebelum itu juga ada nih mainan yang menurut gue ini udah dari zaman ke zaman kayaknya bisa diturunin gitu. Lego, lu tau Lego gak? Ya, mainan susun-susun kecil-kecil, jadi bikin rumah bisa, bikin apa bisa, dan bikin apapun bisa dari Lego gitu kan ya. Nah, kemarin pas lagi di Gamescom 2026, Lego baru aja ngasih tahu kalau misalkan mereka tuh punya kayak SimCity-nya gitu deh, namanya Lego Skylands. Dan ini tuh bisa dimainin, jadi kayak lu nih sebagai player bisa bangun-bangun rumah, bangun-bangun kota, sampai bangun-bangun yang jalanan dan apapun itulah pokoknya. Jadi lu diajak buat ngebangun dunia lu sendiri, isinya lu bangun tapi dari Lego-Lego. Wah, menurut gua sih ini seru banget ya. Kalau misalkan lu pecinta Lego kayaknya harus mainin ini. Kira-kira gimana? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

0: Ceria Weekend.
1: Paling ceria weekend.
2: Paling ceria weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa nih, udah masuk jam 6 aja. Dan gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 seperti biasa sampai nanti jam 7. Dan gue bakalan lanjut siaran dari jam 7 sampai jam 12 malam, nemenin lo di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Jadi yang mau dengerin lagu-lagu yang enak, terus juga info-info yang menarik dan seru, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

kalau misalkan dengerin lagu dari Owl City di Tempam Pro 2, kayak balik lagi relate ke zaman-zaman dulu gitu ya. Zaman-zaman mungkin kita lagi sekolah atau mungkin lagi kuliah atau mungkin zaman-zaman kecil gitu ya. Jadi Sonson ini tuh sering dipakai buat video-video yang ngasih tahu kalau misalkan zaman dulu tuh kayak gini gitu ya. Dan ada yang lagi rame juga nih soal zaman dulu nih. Ada yang ngasih tahu video pas mereka tuh lagi SMA di tahun 2001 Tempam Pro 2. Wah, ini sih kerasanya tuh beda banget sama SMA ya tahun sekarang yang mungkin udah canggih, terus juga udah banyak tren-tren yang jalan gitu ya. Ada TikTok juga, terus juga mungkin ada beberapa momen-momen yang mungkin ada di sekarang atau mungkin ada yang ada di dulu aja gitu Tempam Pro 2. Kalau misalkan kita ngomongin dari zaman ke zaman gitu ya, kayaknya setiap zaman tuh ada cerita uniknya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan dari gua sendiri nih, pas zaman sekolah gua dulu pas SMA gitu ya, sayangnya COVID. Sayangnya COVID Tempam Pro 2, jadi momen-momen kayak di dilannya atau mungkin di drama-drama atau di film-film tuh gua kurang ada gitu ya. Tapi kalau misalkan lu punya momen sendiri pas lagi SMA, boleh banget loh diceritain ke Pro 2 FM Jakarta malam hari ini, dan nanti bakalan gue bacain di Jaga Malam Weekend ya. Jadi buat yang punya cerita langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Naik Chance dari One Direction, teman Pro 2. Kalau misalkan kita ngobrolin soal lagu ini, teman Pro 2, kayaknya ini tuh balik bawa kita ke zaman dulu gitu ya. Bukan zaman prasejarah, tapi dimana tuh kayak waktu tuh ngerasa kerasa cepet banget, benar gak sih? Kayak dulu tuh gue tuh masih kayak main-main, terus sekarang gue harus melakukan hal-hal yang mungkin dulu dianggap kita seru gitu ya, teman Pro 2, tapi ternyata kenyataannya sangat berat gitu ya, sangat sangat menantang dan juga sangat seperti roller coaster, teman Pro 2. Tapi semangat buat semuanya yang lagi memperjuangkan apa yang sedang diperjuangkan, dan juga semangat teman Pro 2 yang mungkin hari Sabtu ini di malam minggunya juga masih kerja kayak sama kayak gue, teman Pro 2. Dan semangat juga buat teman-teman yang mungkin sedang mencari kerja juga, teman Pro 2. Gue tahu itu bukan hal yang mudah dan mungkin bukan hal yang sebentar juga buat lo, teman Pro 2. Dan mungkin supaya buat lebih apa ya, lebih enjoy lagi gitu ya, lo bisa cerita-cerita mungkin ke WhatsApp-nya Pro 2, kira-kira apa yang lo pikirin dulu pas kecil itu seneng atau mungkin kelihatannya seru gitu ya. Terus pas dewasa lo lakuin itu malah kelihatannya kayak aduh beda banget lagi. Coba langsung aja ceritain ke WhatsApp-nya Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, kabar duka datang dari dunia hiburan. Aktor pengisi suara karakter Optimus Prime dalam berbagai film, serial televisi, dan game Transformer, Peter Cullen, meninggal dunia di usia 85 tahun. Aktor asal Kanada ini meninggal pada Rabu 26 Agustus waktu setempat di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Selama lebih dari 4 dekade, Cullen dikenal lewat suara khas Optimus Prime yang heroik. Ia juga mengisi suara karakter Eeyore yang murung dalam berbagai proyek Winnie the Pooh. Info selanjutnya, di Jakarta pelaksanaan Merdeka Run 2026 di kawasan Istana Merdeka Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu pagi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebanyak 1.800 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan, sekaligus mengatur lalu lintas di sejumlah titik yang dilewati peserta. Ajang yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini diikuti sekitar 8.000 peserta.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar baik dari dunia musik. Pemain biola Iskandar Wijaya berkolaborasi dengan pianis asal Hong Kong, Niu dalam konser di Gedung Kesenian Jakarta pada Jumat malam. Keduanya membawakan lagu nasional seperti Tanah Air dan Bagimu Negeri.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam kalian yang dengerin dimanapun kalian berada, teman Pro 2. Dan balik lagi sama gue ya. Gue udah siaran sore lanjut ke siaran malam di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Pastinya temenin kamu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang enak, asik, dan unik ya. Dan juga gue bakalan kasih info-info yang menarik di malam hari ini. Dan kalau misalkan nanti juga gue bakal kasih tahu, kayaknya ada beberapa rekomendasi film yang mungkin lo bisa tonton di weekend ini, teman Pro 2. Jadi buat yang mau seru-seruan bareng, bisa langsung aja join ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep, bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener gak?
1: Yap, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Nemenin malam minggu lu kali ini dan pastinya gue bakalan bahas soal yang menarik-menarik gitu ya. Apalagi kalau bukan salah satu member yang bikin menarik banget nih buat para ARMY nih kayaknya nih. Kayaknya setelah comeback-nya BTS banyak gebrakan-gebrakan yang ditunggu sama ARMY, bener gak sih? Mulai dari aktivitasnya, terus juga update dari kesibukannya para ARMY gitu kan ya. Salah satunya yang jadi sorotan kemarin teman Pro 2, ada foto yang tersebar gitu ya. Ini fotonya, foto beneran kok, maksudnya foto yang bisa disebar gitu. Jadi foto dari Jin BTS yang disukai sama ARMY kemarin teman Pro 2. Jadi dia tuh share foto terbaru dia bersama brand Gucci di mana nih ini ya, gue nggak tahu ya. Tapi unik ya di teman Pro 2 foto ini, kalau gue lihat ya ini sih kayak abang-abang motoran banget, wah gokil sih. Dan nggak kaleng-kaleng nih yang dia pakai adalah Gucci gitu. Tapi gue salfok sama stop kontak yang ada di fotonya. Mohon maaf, ini bang, ini abang foto di mana nih? Menurut lo gimana teman Pro 2 para member ARMY gitu ya? Kalau misalkan lu udah lihat fotonya Jin BTS, lu juga salfok nggak sama stop kontak yang ada di sebelah kanannya? Coba komen.

Lovely 8.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Lu pernah gak sih, teman Pro 2, kalau misalkan ngetek orang gitu ya, ternyata lu gak tahu nih, lu gak mutualan di Instagram, tapi minta di tag gitu, akhirnya lu ngetek, malah salah orang. Pasti malu banget gak sih, teman Pro 2, kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan lu nih kan orang biasa gitu ya, ngeteknya juga orang biasa juga. Kalau misalkan lu artis gitu atau mungkin idol K-pop, terus lu salah ngetek orang, kira-kira gimana rasanya? Ini sama kayak yang dilakuin sama Jennie yang bikin ngakak netizen nih, karena Jennie Blackpink salah ngetek akun orang. Dan ternyata dia ini malah ngetek salah satu WNI dengan akun Romil Hermani. Siapa ya orang yang beruntung ditek sama Jennie ini? Menurut gue, lu beruntung banget, bro. Dan mungkin sih gue nggak tahu ya, sekelas Jennie ini bakalan malu atau bakalan klarifikasi atau apa nih. Dan ini jadi obrolan di netizen di Instagram nih, karena si Jennie nih, lu salah ngetek tau. Lu pernah nggak sih sama kayak Jennie salah ngetek orang pas minta di tag? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Dan buat kalian yang malam minggu hari ini teman Pro 2, gimana? Pasti kalian udah pada gajian ya, karena ketahuan banget kalau misalkan belum gajian semuanya pada diem di rumah. Bener gak sih? Atau lu tipikal mau gajian mau enggak tetap aja gitu malam mingguan gitu ya? Atau lu tipikal yang ya udah gitu kalau misalkan nggak ada duit ya nggak usah gagean malam mingguan? Tapi bukan soal malam mingguannya teman Pro 2, tapi gimana lu ada duitnya atau enggak, bener gak sih? Yang terpenting adalah duitnya. Tapi kalau misalkan lu rasa gaji lu sekarang itu kurang nih teman Pro 2, buat para laki-laki nih ya, gue saranin lu coba daftar loker-loker yang ada di Hypebee, karena katanya nih di sana tuh pekerja agensi Hypebee tuh beda-beda gitu. Kabarnya kalau misalkan laki-laki yang kerja di sana tuh gajinya hampir 3 kali lipat lebih besar daripada pekerja perempuan di sana. Wow. Menurut gue menarik, dan kenapa ya kira-kira ya? Dan menurut datanya nih tahun lalu teman Pro 2, pekerja pria di sana mendapatkan pendapatan sebesar 103.000 USD sedangkan pekerja wanita hanya mendapatkan 35.000 USD. Wow, sangat sangat beda sekali ya, kok sama gitu ya. Tapi gue nggak tahu ini alasannya karena apa, tapi menurut gue pasti ada beban kerja dan juga tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki sama perempuan di Hypebee ini. Mungkin ini cocok buat lu yang lagi nyari kerja sekarang teman Pro 2, coba lihat lokernya aja, siapa tahu lu bisa dapat gaji dengan 103.000 USD itu.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Gimana nih, masih semangat malam minggunya atau masih macet-macetan nih ya? Sambil nemenin lu macet-macetan di malam minggu ini, teman Pro 2, gue masih punya banyak lagu yang pastinya enak lu dengerin di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat kamu-kamu jomblo, mungkin yang malam minggunya ini gak kemana-mana, teman Pro 2, tenang aja, nanti gue bakalan kasih rekomendasi beberapa film yang mungkin bisa lu tonton di malam ini atau mungkin di hari minggu nanti, teman Pro 2. Jadi kira-kira ada film apa aja yang seru dan film apa aja yang lagi tayang, teman Pro 2, nanti bakal gue kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau gue dengerin lagu dari Yungkai Blue ini, rasanya kayak apa ya? Ada rasa ademnya, ada rasa ngantuknya juga ya. Kayak karena lagunya tuh buat gue jadi moodnya kayak lebih slow gitu ya, lebih mellow gitu ya. Apalagi kalau misalkan malam hari ini lu gak ada siapa-siapa yang nemenin, aduh gitu ya. Tambah mellow gitu ya. Tapi kalau misalkan lu emang lagi galau nih teman Pro 2, nanti lu bisa banget kok request lagu favorit lu di jam 10 malam seperti biasa. Langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Lu catat dulu, habis itu jam 10 malam mungkin lu bisa dengerin lagi dan mungkin bisa request lagu favorit lu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lu nih besok belum ada kegiatan gitu ya, gua mau rekomendasi beberapa film yang lagi tayang di bioskop. Jadi ada apa aja? Yang pertama nih ada film yang menurut gua ini juga sempat viral juga ceritanya di sosial media. Sosial, kenapa gue kalau misalkan ngomong sosial tuh sosial ya? Di sosial media itu ada film Baby Udon. Jadi tuh ceritanya kayak gini nih teman Pro 2. Ini tuh dari kisah nyata yang bikin jutaan orang nangis nih. Jadi Baby Udon tuh bercerita tentang Fanny Kondo yang seorang perempuan muda asal Indonesia yang jatuh cinta dengan Hajime Kondo atau diperankan oleh Denny Sumargo nanti teman Pro 2, seorang pria asal Jepang yang datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Setelah menikah nih, Fanny dan Hajime mulai menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala suka dukanya. Di tengah perjuangan mereka untuk mewujudkan impian memiliki buah hati, berbagai cobaan datang silih berganti dan menguji kekuatan cinta mereka. Terutama ketika Hajime divonis kanker. Wah, ini sih menurut gue buat lu yang suka film-film mellow, terus juga film-film keluarga gitu ya, ini cocok banget sih. Karena gue tahu cerita aslinya pun cukup agak sedih gitu ya, sedih-sedih mellow gitu, karena ini diangkat dari cerita asli. Jadi menurut gue lu yang udah tahu cerita aslinya, coba lu tonton film Baby Udon ini gitu ya, siapa tahu juga bisa menginspirasi gitu kan, atau mungkin juga lu juga butuh hal-hal yang tersentuh gitu ya. Langsung aja teman Pro 2, lu bisa nonton Baby Udon. Dan mungkin udah ada yang nonton juga di sini, langsung aja coba komen dan review kira-kira gimana review lu tentang film Baby Udon ini. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit teman Pro 2. Kalau misalkan kita dengerin lagu Coldplay yang ini, ngebayangin dia pasti kayak liburan, holiday gitu ya teman Pro 2. Sayangnya kayaknya bulan depan ini gak ada tanggal merahnya lagi atau mungkin long weekendnya lagi. Jadi nikmatin aja deh ya. Sampai nanti akhir tahun mungkin baru ada gitu ya. Jadi kita isi weekend-weekend kita dengan kegiatan yang mungkin ya gak terlalu berat gitu. Kayak misalkan nonton film atau mungkin lu bisa olahraga gitu ya. Ngomongin soal nonton film nih teman Pro 2, ada film yang akhir-akhir ini jadi sorotan netizen karena disutradarai sama Reza Arab. Mungkin lu udah gak asing ya, karena kemarin tuh dia udah bikin salah satu gebrakan baru di streamingan Indonesia. Pas streamingan gak tuh, industri streaming ya. Jadi dia bikin program maraton yang banyak viewersnya dalam jangka waktu yang menurut gue juga gokil banget, lama banget. Dan viewers buat dia tuh kayak 1000-2000 tuh receh banget. Setiap gue buka YouTube-nya tuh kayak ada 10.000, puluhan ribu lah pasti yang nonton maraton dia. Dan sekarang dia coba bikin karya film yang judulnya harusnya horor gitu ya. Ini gue juga belum tahu nih kenapa judulnya harusnya horor, tapi dari sinopsisnya teman Pro 2 ini tuh kayaknya mirip kayak film-film apa namanya, agak lain mungkin ya. Jadi kalau di sini tuh ceritanya tuh ada seseorang demi bisa menonton episode terakhir anime favoritnya yang muncul tepat sebelum kematian mendadaknya, katanya ini seorang setan wibu minderan terpaksa menerima tugas dari akhirat untuk menakut-nakuti 100.000 manusia. Oh, dari awalnya juga udah unik banget ya. Jadi hantunya ini pengen nonton anime favoritnya tapi harus ada challenge-nya dulu nih. Dia harus nakutin 100.000 manusia. Wow, menurut gue sih ini absurd banget. Dan menurut gue bener ya kayak judulnya harusnya horror gitu. Buat yang udah nonton, coba dong kasih reviewnya ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Aduh, ini lagunya kayaknya cocok banget buat tuh yang lagi LDR malam hari ini ya, teman-teman Pro 2. Tenang aja, gak usah galau. Jarak itu bukan halangan ya. Kalau misalkan mau ketemu, ketemu aja gitu. Jadi gak ada tuh alasan mungkin yang aduh lagi LDR nih, atau gak bisa hubungin, atau komunikasinya terganggu karena LDR. Menurut gue sih itu hanyalah alasan ya, alasan untuk menjauh dari kamu, bener ya. Ya kita gak usah seuzon ya, mungkin emang LDR itu sulit bagi orang-orang, dan mungkin karena LDR lu gak bisa malam mingguan atau weekend lu jadi kerasa hampa. Tenang aja, lu bisa nonton film teman Pro 2, lu bisa ke bioskop dan cari film-film yang lagi tayang. Kayak satu ini film yang menurut gue seru banget, dan gue juga list film ini ke salah satu film yang harus gue tonton di bulan ini. Karena ini dia tuh rilis tapi kayak di akhir bulan, nanggung banget kata gue. Mungkin ini tuh ada trik-trik marketing sih menurut gue ya. Jadi ada film Operasi Pesta Copet yang dimainin sama salah satu aktor yang mungkin lo tahu ya, Iqbal Ramadan. Di sini tuh jadi ceritanya tuh ada Iqbal yang berperan sebagai Ijal dan kawan-kawan yang nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, yaitu Pesta Pora. Oh, Pesta Pora. Mari berpesta pora. Asik. Syarat buat Bang Ucup ya, yang kemarin baru juga ngasih list siapa aja yang main di day 1, day 2, day 3 gitu ya. Sampai orang-orang tuh nyari kira-kira siapa aja nih yang main gitu ya. Jadi film ini tuh menurut gue film yang seru dan unik sih ya. Dari film Indonesia yang lain-lain, film ini tuh menurut gue punya warna sendiri dibandingkan film Indo yang lain gitu. Jadi rekomendasi film yang harus ditonton sama gue di bulan ini. Mungkin lu udah ada yang nonton karena baru rilisnya di 27 kemarin teman Pro 2. Kira-kira gimana, seru atau enggak? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2.

Yo, Tuang Pro 2 masuk jam 9 malam dan ini 1 jam sebelum jam request. Jadi lu stay tune terus aja sampai nanti jam 10 supaya lu bisa request dan bisa dibacain ya sebenarnya ya. Dan buat Tuang Pro 2 coba kita absen-absen dulu, ada yang dari mana nih? Langsung aja komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Aduh, sakitnya kayak gimana tuh teman pro 2. Kayaknya kalau misalkan sendirian di malam minggu tuh rasa sakitnya kayak ya gitulah pokoknya ya. Cuma lu doang yang tahu gimana rasanya sendirian di malam minggu gitu ya. Tapi tenang aja teman pro 2, nanti juga gue bakal nemenin lu dan bakal muterin requestan lu tapi jam 10 ya. Ini udah ada yang masuk ke WA. Maaf ya kak kalau tiba-tiba mengganggu. Nggak ngeganggu kakak, mohon maaf. Tapi nanti requestannya baru bisa gue puterin jam 10 malam gitu ya. Jadi sekarang stay tune terus aja. Terus habis itu nanti jam 10 kamu WA lagi ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan besok kan hari Minggu ya, Minggu pagi tuh kalau sekarang pasti olahraga gitu atau enggak ya mager-mageran gitu ya. Tergantung lu maunya apa gitu ya. Tapi kalau dulu teman Pro 2, kalau kita pas masih kecil gitu ya, pastinya lu tahu kan ada beberapa serial TV yang mungkin lu tunggu-tunggu dari hari Senin sampai hari Sabtu karena tayangnya cuma di hari Minggu gitu ya. Cuma satu hari aja gitu. Dan salah satu serial TV yang menurut gua sangat berkesan di gua sebagai laki-laki gitu ya adalah Power Ranger. Go go Power Ranger. Asik. Ada yang tahu juga gitu kan? Atau mungkin lu sampai sekarang nih sampai gede masih punya Power Ranger favorit lu teman Pro 2, karena di sini nih gua pengen kasih tahu gitu ya. Ada beberapa yang bikin rating Power Ranger kesukaan mereka teman Pro 2. Ada yang suka Power Ranger Space, ini tuh kalau nggak salah temanya tuh luar angkasa gitu ya. Terus ada Power Rangers apa nih? Gua nggak tahu nih. Time Force ini lumayan baru kalau nggak salah, sama Cosmic Fury. Terus ada ini menurut gue seru banget karena dari temanya agak sedikit beda dan agak sedikit keren aja menurut gue. Power Ranger SPD, nah menurut lo berapa ratingnya tuh? Terus juga ada Power Rangers Galaxy, ini lumayan lama juga dan ini yang menemani masa kecil gue. Power Rangers Dino Power pasti lo tahu dan pasti lo punya salah satu mainan dari serial Power Ranger ini teman Pro 2. Dan ada juga dulu tuh Power Rangers Mystic Force yang temanya ala-ala penyihir gitu ya. Terus juga ada Power Ranger Jungle Fury, ini juga yang nemenin masa kecil gue. Dan ada juga Power Ranger apa ya ini, gue lupa lagi. Ya pokoknya itu gue lupa nih, ada dua lagi yang menurut gue gak nonton kayaknya deh. Dari Power Ranger-Power Ranger yang gue sebutin tadi teman Pro 2, kira-kira mana Power Ranger favorit lo?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Standby buat yang mau request di malam hari ini, teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, karena nanti jam 10 malam bakalan gue puterin lagu requestan lu. Langsung aja, atau nanti mungkin kayaknya kalau gue gak ngantuk ya, gue bisa live TikTok sih. Tapi kalau misalkan banyak yang minta live TikTok, gue bakal live TikTok. Kalau misalkan gak banyak yang minta, ya udahlah di sini aja ya. Langsung aja, yang mau request langsung stay tune, nanti jam 10 gue bakal puterin.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam teman Pro 2. Artinya apa? Artinya lu bisa request sekarang. Langsung aja yang mau request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Langsung aja, karena gue juga lagi live di TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Jadi lu juga bisa request by TikTok. Langsung aja komen di live TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Tapi gue tunggu 1000 dulu nih, karena belum 1000 nih. Jadi buat yang mau ngeramein, langsung aja sampai 1000 tap-tap nih. Habis itu bisa request lagu favorit lu sekarang. Tapi sebelum itu gue mau puterin lagu favorit gue akhir-akhir ini teman Pro 2. Ini dia 2001 kali dari Adrian Khalif.

Ya. Yes, itu Teman Pro 2 2001 kali yang nemenin jam request ini. Dan sekarang udah banyak banget di TikTok, di WhatsApp yang mulai request di Teman Pro 2. Buat lo yang gak mau ketinggalan, langsung aja. Kalau misalkan di WhatsApp bisa ke nomornya Pro 2 di 0811-800-105. Atau kalau misalkan lo lagi buka TikTok, langsung aja ke Pro 2 FM JKT dan lo komen di live sana. Gue mau sapa-sapa dulu nih, ada siapa aja yang join di sini. Ada Dias, ada Euforia, ada aku PNRM, ada Davin, ada Abang Davin, ada ZHYMZ, ada Raka, bukan Raka, ada siapa lagi? Ada, ya banyak ya, ada Bay Sulaiman, ada Doi, ada siapa lagi? Ya banyak lah. Pokoknya buat lo yang mau gabung juga ke live-nya Pro 2 FM Jakarta, langsung aja di komen-komen, di tap-tap ya. Dan sekarang gue mau puterin 3 lagu yang udah masuk ke playlist gue nih. Yang pertama ada dari Bahrum di WhatsApp nih, katanya mau minta lagunya Avolia dengan Kamu Pemain Aku Pelatih. Sama salam spesial buat Aca cantik, tadi udah jalan dan makan bareng. I need you Aca, asik. Lu udah diucapin belum Teman Pro 2? Mau ngucapin juga, boleh langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 ya. Terus ada yang minta lagunya Armada, Asalkan Kau Bahagia. Asal Kau Bahagia, itu liriknya tadi yang gue sebutin. Terus juga yang terakhir, ada yang minta lagunya Yura dengan Tutur Batin. Aduh, ini lagi kenapa nih yang minta ini nih ya. Itu 3 lagu yang bakal gue puterin. Jadi buat lo yang gak mau ketinggalan, langsung aja gue tungguin sekarang.

tutur batin dari Yura teman Pro 2 kayaknya menemani lu di malam hari ini tuh kayak aduh buat kamu yang mungkin lagi sedih gitu ya, lagi banyak cobaannya gitu ya. Semangat teman Pro 2, kita sama-sama menyemangati kalian ya. Kalian gak sendiri, kita sama-sama berjuang bareng. Asik ya. Ya udah lanjut aja ke requestan selanjutnya teman Pro 2. Ini ada yang minta lagunya Malik The Essential yang begini begitu. Terus ada yang minta lagunya Astrid Terpukau dan Tulus dengan Teh Hijau. Langsung aja gue puterin, ini dia.

Teh Hijau dari Tulus 92. Mungkin ini lagu yang ngambarin kalau misalkan lu lagi apa ya, lagi gak mau diganggu gitu ya, lagi suka di era sendirinya, atau mungkin juga lagi merayakan mati rasa lu gitu ya. Jadi kayak maaf nih, pintunya lagi ketutup, kuncinya lagi gak ada gitu ya. Ya adalah buat kamu yang mungkin malam ini jomblo, kata gue sih tidur jam segini mah gue sampai malam nungguin apa sih, atau mungkin gak bisa tidur, bisa langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke TikToknya Pro 2 FM Jakarta ya. Kayak ada yang udah request nih, ada beberapa yang bakal gue puterin. Yang pertama lagu dari Enau sama Ari Lesmana yang Sesi Potret. Lagu ini jadi lagu favorit gue karena mistis banget nih cuy. Lagu ini tuh ya pokoknya buat lo yang kangen sama orang spesial, ini spesial banget lah. Pokoknya Martabak kalah deh, pokoknya deh. Terus juga ada Perunggu Ini Abadi, ini juga lagu favorit gue. Sama Salon 7 yang terlewatkan langsung aja. Ini dia

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Makin malam ya teman Pro 2. Dan ada beberapa lagu yang bisa gue puterin di malam hari ini. Udah mulai ngantuk ya ngomongnya, udah mulai berat gitu ya. Jadi malam hari ini gak semuanya bisa gue puterin teman Pro 2. Tapi tenang aja, masih ada malam esok-esok dan esoknya lagi ya. Jadi malam hari ini tinggal 3 lagu yang bisa gue puterin lagi teman Pro 2 sebelum gue harus cabut juga nih ya. Jadi ada lagu dari Kahitna dengan Titik Nadir, Mahalini dengan Mencintaimu, dan Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang bisa gue puterin di malam hari ini teman Pro 2. Dan gue juga say thank you buat kalian yang udah dengerin gue di Jaga Malam Weekend, terus juga di Santai Sore Weekend teman Pro 2 ya. Thank you banget. Santai Sore, Sore Ceria Weekend. Udah mulai ngantuk lagi teman Pro 2. Jadi thank you buat semuanya, dan besok bakalan ditemenin bareng Ocit lagi di jam yang sama pastinya di Seri Cerai Weekend dan juga di Jaga Malam. Jadi thank you buat semuanya, Ocit pamit, bye bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ceramah dari Ustadz Banu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Asy-Syikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah. Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampun. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata. Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' lir rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elana Krisandaru.
1: Info Pro 2
0: yang pertama, teman Pro 2 Joe Taslim resmi bergabung dalam jajaran Permain Extension 3 yang dibintangi Chris Hemsworth. Dan kabar ini diumumkan pada 19 Agustus 2026. Joe menjadi salah satu dari 5 pemeran baru yang bergabung bersama Pierce Brosnan, John Lee, Lewis Perry, dan juga Sienna. Mereka melengkapi jajaran pemain yang sebelumnya telah mengkonfirmasi Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Golitsif Farhani.
1: Info Pro 2.
0: Jisoo Blackpink kembali menyapa para penggemarnya teman Pro 2 lewat teaser terbaru untuk single solo terbarunya yang bertajuk Click. Penampilan cantiknya ini dalam teaser tersebut langsung mencuri perhatian publik dan meningkatkan antusiasme penikmat K-pop di seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: Gal Gadot mengaku belum dapat kabar dari DC Studios terkait dengan perannya sebagai Wonder Woman di area garapan baru James Gunn. Dalam wawancara terbarunya, Gal Gadot menyebut pembicaraan terakhir dengan pihak studio terjadi rencana film ketiga Wonder Woman dan masih berjalan sampai saat ini. Sejak film tersebut dibatalkan, ia belum pernah diajak berdiskusi lagi mengenai karakter Wonder Woman.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue, Elanda Krisnandaru.

Teman terbaik kamu, waduh, selamat pagi teman Prodio buat kamu yang udah bangun di pagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Hari ini Spada teman Prodio barengan sama gue Elanda Krisnandaru ya teman Prodio. Dicatat tuh, takutnya lupa nama gue. Anyway teman Prodio, di pagi hari ini buat kamu yang kayaknya udah bangun dan juga bersiap beraktivitas ya, gue akan menemani semua aktivitas lo. Dan juga mungkin buat lo yang udah siap-siap kerja besok hari Senin ya, waduh, udah siap belum ketemu yang kira-kira kantornya punya bos-bos micromanaging ya. Aduh, derita tuh kalau kayak gitu tuh Senin-Senin besok lagi kan. Tapi anyway teman Prodio, buat lo yang kayaknya masih ngucek-ngucek mata, jangan lupa untuk bangun dan juga jangan sampai lo ketinggalan untuk olahraga di hari Minggu ini. Berhubung ini adalah tanggal tua ya. Dan oh iya, Senin masih tanggal tua juga. Waduh, udah lengkap deh tuh ya. Sabar-sabar teman Prodio. Semoga gajian cepet turun, cepet cair buat lo semua yang sedang menghadapi krisis gejolak embargo ekonomi ya, cialah. Oke teman Prodio, jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Prodio Jakarta dan di Spada barengan sama gue Elanda Krisnandaru ya teman Prodio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro2, barengan sama gue Lande Krisandaru ya di Spade kali ini. Dan di pagi hari ini teman Pro2, lo tau gak sih kalau misalkan besok adalah hari Senin, dan besok tuh kalau gak salah masih tanggal 31 nih, pas banget nih. Ini gue mau membedah orang-orang nih yang ngerasa mungkin kantornya adalah kantor yang toksik. Nah, ini info buat lo nih. Jadi ada beberapa yang curhat ke gue bahwa atasannya adalah orang yang toksik dan juga micromanaging. Nah, ini gue bedahin buat lo teman Pro2, kira-kira bagaimana ciri-ciri bos toksik. Waduh, ini gue bacain ya. Yang pertama adalah orang yang suka merendahkan atau mempermalukan bawahannya, teman Pro2. Biasanya kritiknya itu menyerang pribadi, bukan membahas pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan lo ngerasa lo tuh direndahkan bukan karena pekerjaan, tapi demi ada orang yang pengen naik ya, nah itu kemungkinan bos lo adalah orang yang toksik, teman Pro2. Yang kedua, moodnya itu menentukan suasana di kantor gitu. Jadi kalau misalkan dia bad mood nih, terus orang-orang tuh harus kena imbasnya. Nah, orang-orang kayak gitu tuh kayak apaan banget gitu. Kayak merasa dunia tuh berputar di sekitarnya doang tuh. Nah, terus yang ketiga nih, gak mau mengakui kesalahan. Wah, ini nih susah nih kadang-kadang nih. Jadi kalau misalkan berhasil, itu dianggap itu jasanya. Sedangkan kalau gagal, itu bawahannya yang disalahkan gitu. Jadi apa ya, gak berbesar hati terhadap kesalahan yang dia buat gitu. Terus yang keempat, ada favoritisme. Waduh, kayak apa sih tuh favoritisme? Jadi favoritisme itu adalah kalau misalkan ada orang satu yang jadi favorit ya, itu akan dibela atau dikasih privilege. Nah, sementara yang lain tuh diperlakukan berbeda atau bahkan dijatuhin sekalian gitu. Nah, terus yang kelima, komunikasinya buruk. Ini masalah komunikasi buruk nih, sering banget nih. Jadi ngasih instruksi gak jelas, tapi kalau salah dibilang kan harusnya kamu ngerti. Nah, biasanya gitu tuh. Kan harusnya kamu ngerti. Gimana kalau ngerti? Orang ini enggak jelas. Orang perintahnya juga enggak jelas kan. Terus juga kadang ekspektasinya enggak realistis, terus memakai rasa takut sebagai motivasi gitu. Jadi sering ngancem PHK, mutasi, layoff atau konsekuensi lain daripada membangun timnya itu sendiri gitu. Jadi dia merasa harus ditakutin, harus merasa dihormatin, kalau enggak lo gue mutasi atau gue pecat gitu. Nah, itu sering tuh kayak gitu tuh. Terus juga enggak menghargai batasan waktu biasanya. Menganggap karyawan itu harus selalu available bahkan di luar jam kerja. Wah, ini nih. Kadang-kadang merasa bahwa kita udah ngebayar lo, jadi lo harus sering standby ya gitu. Padahal enggak boleh kayak gitu, coy. Karena akan menyalahi aturan dari industri pekerjaan itu sendiri gitu. Terus juga mengambil kredit hasil kerja tim. Nah, jadi kalau misalkan ide atau kerjaan bawahannya itu dibawa ke atasan, seolah-olah itu idenya sendiri. Waduh, waduh, waduh. Nah, yang terakhir nih, nomor 10, menciptakan lingkungan yang bikin orang tuh takut bicara. Waduh, ini nih. Jadi kalau misalkan orang yang sibuk menghindari kemarahan bos, jadi orang tuh daripada kerja baik, akhirnya nggak pengen bosnya marah. Waduh. Nah itu belum seberapa teman Pro2. Nanti gue akan kasih klasifikasi ciri-ciri orang atau bos yang micromanaging. Wah, apa tuh? Nanti gue akan kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro2 Jakarta.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan di sepada teman Pro 2 masih barengan sama gue, Elande Krisnandaru, di pagi hari ini ya. Dan memang gue ngeliat ini Jakarta udah mulai, matahari udah mulai keluar ya. Dan kayaknya tadi di Car Free Day orang udah pasti dari jam 5, jam 4 udah standby banget tuh untuk mantengin Car Free Day ya. Tapi anyway teman Pro 2, gue ingin ngasih tahu lagi, berhubung besok adalah hari Senin dan juga tanggal tua ya, pas banget nih gue mau ngasih tahu gimana sih ciri-ciri kalau bos lu adalah orang yang micromanaging, teman Pro 2. Wah, ini tuh lebih spesifik lagi tuh, ikut campur dalam hal-hal kecil. Nah, kayak gimana contohnya teman Pro 2 ya? Yang pertama adalah semua keputusan harus lewat dia, bahkan yang sebenarnya bisa diputuskan sama staff gitu. Jadi bawahan dia tidak akan diizinkan untuk punya inisiatif gitu. Jadi kalau punya inisiatif, jelek atau ngelawan kesannya. Terus juga sering minta update berkali-kali, padahal pekerjaannya itu belum waktunya selesai. Jadi dipush terus, padahal deadline-nya belum nyampe gitu. Terus juga terlalu memperhatikan kamu ngerjainnya gimana, bukan hanya hasilnya. Jadi lu tuh gimana ngerjainnya nih, gini gitu. Padahal orang tuh punya banyak cara untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya gitu. Jadi kayak lu harus kayak gini. Padahal ada banyak alternatif yang bisa dilakukan gitu ya. Terus juga biasanya mengubah pekerjaan yang sudah kerjakan tanpa alasan yang jelas gitu. Jadi suka-suka dia aja, gue mau ngerubah apa, gue mau masukin apa, serah gue, orang gue bosnya gitu. Itu orang micromanaging tuh kayak gitu. Terus juga biasanya sulit memberikan kepercayaan, terus juga tidak nyaman kalau bawahan punya cara kerja sendiri gitu. Terus juga sering bilang, coba ikuti cara saya. Waduh. Terus memberikan tugas tapi sekaligus menentukan setiap langkah kecil untuk mengerjakannya. Terus juga sering check in secara berkala, udah sampai mana, udah sekarang lagi ngapain, dan juga coba kirim screenshot atau kirim bukti ya. Nah itu tuh. Terus juga mendelegasikan, tapi sebenarnya nggak benar-benar mendelegasikan karena semua tetap dia kontrol. Waduh. Nah, yang paling bahaya itu adalah apa? Yaitu toxic ditambah micromanaging. Wah, kalau ada di lingkungan kayak gini, mendingan lu cabut aja teman Pro 2. Ciri-ciri gimana? Misalkan dia ngasih tugas, terus ngasih instruksi super detail, terus bawahan menjalankan, akhirnya terjadilah yang namanya bos mengubah arah, tapi akhirnya hasilnya nggak sesuai ekspektasi, akhirnya bawahan disalahin. Waduh, nah lu kalau ada di posisi kayak gitu, mending lu caw aja deh.